0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Lo apostolun tito hilatara kailkata apayatapa. Mayir halja. Naya pabloh tatitun loktiripatwa. Jesucristun apostolupa. Hupan kitataraki. Kitinakarutek tatitoh ahiliski hupanakar iausanyar irpaninyahataki. Tatitun chikayaticha winakap untapkanyapataki. Ukamarak winyay hakanchu itawirusa. Ukawinyay hakanchu ranyatakik. Tatito hanira ka orake kaltaskipan pokanyatakiu arsuway. Tatitusti ukam arsutap pokapuniwa. Hichasti pachaparu tatito uka arsutap ha aruptoke kananchisto. Kaukirya tiautek tatito kespirisak iogt awaikito, hupan kamachi arunakaparham parlanya hataki. Tito, iausawi token wawaha, nayah humaru akakailkat apayansma. Dios aukisampi, Jesucristo kespirisampi humaruk kuyapayasinyapsa, samarenyapsa churanpan. Kunahan waltanyanakateh kreta watanutikana, ukanak askichenya matakiu haitani waisma. Ukatsti, sapa markankir iglesianakan hiliri irpirinak utteenya mataki. Kunhamtek nayak sisksma, ukamarhama. Ma hiliri irpirehan kitin sa kunskamskaya hakanya pawa. Ma sapa warminiki nya pawa. Wawanakapah tatitur iausiri nya pawa. Hanirakiu hanwalitsa, hanwalisar nakiritsa unteasip hanya paakiti. Kititeh hilir irpirit uchataki ukah tatitun yanakap unhirit uchatawa. Ukat cikap haganya pahwakisi. Haniu hal ta cuyima nya paakiti. Hanirakiu hanwali cuyimani nya paakisa. Haniu maciri nya paakiti. Cahwany muneri nya paakisa. Hanirakiu luntatasi nyampi koilak sahikhatany muneri nya paakiti. Hanukasti utapar sartirir katokanya teke hangkaki nya pawa. Takirus kuyap tayiri nya pawa. Suma amuyun haki, cikapa. Tatitur katuyat aski haki. Suma yati cetaraki nya pawa. Ukamaraki uka cika yati cat arunak kathasi nya pa. Ukamat yakanakar uka suma yati cawimpi camaist nya pataki. Kitinakateh tatitur hanist any munapki ukanakar iau saye nya pataki. Ukampis uka cika yati cawinakar han iau sirinakah walhani uthapke. Kitinakateh judaismo sarawit hutapke ukanaka. Hupanakasti han amuit asau arsupke. Ukat hakinakar salyakhapke. Ukanakaruh amuk tayanyaw wakisi. Takpach wila masinakaru maik tayapri. Kunate hanwaliki ukanaki ati chasina. Hanwali chuyimam pikolki hikhatasin laikuki. Pach pakreta wat ankir profeta pao marka masinakap toke arsuna. Kretan kirinakah kariip hapuniwa. Koro aksarkan animalanak hama sintiman kirinaka. Hairaha kinakapkiwa sasa. Ukah cikapuni iskiwa, hupanakarusti iyao sawipan cikanya patakih wal tokinukam. Hudiyunakan hanwali parlata paruhan yakapapanti, hanirak cikapat sarakir hakin arunakaparus istapapanti.
2: Estás escuchando Radio Salvación, una señal que bendice tu vida.
1: Huparhan haisapki ukanakatakih takikunas haniwali kiti, hupanakah kunate hanwali ki ukaklup isipki. Amuyunakapana, chuyimanakapan, kanyutap laiku. Hupanakah, tatituruh untapahtu asapkhiwa. Ukat stilurawinakapampe, hani ukam unyashtayap kiti. Hupanakah, unisirinakapkhiwa. Hani ya kasinyan kuro hakinakapkhiwa. Hanirakiw kunasum salurir hamap kiti.

0: 29 minutos.
1: Radio Salvación. Una señal que te bendice.
2: Romanos Pair Jalja. Jumas te mainina cartari patam laikuja. Haneu han huchanit un tatakas mati. Kitis kam saya. Mainina cartari pasaj huma pachau huchan chastaja. Huma hupana kamaulurarak taja. Ukampis yatiptanua. Diosaj chekakan kanyar jamau taripi. Kuna pachate ukam luririnakar huchanchki ukaja. Humasti maininakar taripasaj hupana kamaulurarak taja. Humah diosan huchanchawi pathal tirham han amuyasimti. Humasti diosan han tukuskir munasinyapsa. Walikiu sanyapsa. Yampucha sinyapsa. Haniu yak.
1: Radio Salvación, una señal que te bendice.
2: Ukampis humah kalachuimani tam laiku. Diosar makatan han muna tam laiku. Huma pachpau mutun urutakieh mutu yawi katokanyatak wakichasis ktaha. Kuna pachateh diosah chek pach huchanchirun istankani. Ukat sapamainir lurawi patham churkan ukapacha. Diosah winyay hakan churani. Taakikitinakateh diosan markapa. Chikakan kanyampi haninak taas takirinakaruha. Ukampis kutkata sirinakaru. Chikakan kanyhan munirinakaru. Nyang kaluranyarus walikiu sirinakaru apisinyampi umutuyani. Han walin luririnakatakir takisinya. Yakisinya utyani. Naira kata judiu nakataki. Ukamarakhan judiu upki ukanakatakisa. Ukampis diosah aski luririnakaru kapak kankanya. Hachar aptatanya. Sumangkan curani. Naira kata judiu nakaru. Ukamarakhan judiu upki ukanakarusa. Diosasti kuskak taripani. Takikitinakateh muesisan kamachip han yatkas huch lurapki ukanakaha. Han uka kamachimpiki uhuchan jatabhani. Muesisan kamachipi yatkas huch luririnakasti. Uka pachpa kamachimpi huchan jatabhaniwa. Diosan naira katapansti. Hani uka machi istatapampik askipkiti. Han ukasti uka kamachirhan pokirinakau askiha. Han judiu upki ukanakansti hani uka machipahutikiti. Ukampis kunteh kamacheh siski ukar jamau lurasipki. Kamacheh hupanak pachpakas pas ukama. Sarna katanakapampi unyashtayapge. Chuyimanakapan kamachin kailkata atapa. Pachpa chuyimapa ukananchi. Pachpa amuyunakaparaki uhuchanchani. Hanukah arhatanisa. Kunurutek diosah takinin jamasan luratanakap taripkan ukapacha. Kristo Jesus toki. Nayah diosan sumayatiawi arunakap yatik ta ukarjama. Humasti, judiyo hakeit sistawa. Muisisan kamachiparu yak taha. Ukatsti diosamat hach ahach araki utuk taha. Humah diosan munanyap sa untatawa. Uka kamachisti kunateh askiki uka ahlin humaruh yatishtam. Humah hui kunakar irpir jamao tuk taha. Chamakan sarnakir kanap jamao tukurak taha. Han yatirinakarus ti yatichir jamau amuyastaja. Han amuit irinakarus amuit ayir jamaraki. Uka kamachin kunatek chikaaki. Yatinyakaraki uk yatitam laiku. Ukamasti maininakar yatichkasasti. Kunatara kumapachpa han yatichasktasti. Hani uluntatasinyakit sas yatichkasasti. Kunatarak luntatasiskaktasti. Hani uwachok huchan sarnakata tisas yatichkasasti. Kunatarak wachok huchan sarnakas kaktasti. Humate haken lurat diosanakar unisiskta ukasti. Kunatarak ukayakha diosanakan utapat yanakap luntatasis kaktasti. Humah ukakamachit hachachastaha. Ukampis ukakamachir han haisatamampiu diosaro hiskar tukuitaha. Ukat pikail katanakak siha.
3: Han judiup ki ukakanakak humanak laiku diosaro nyankachapche.
2: Chikpachansa. Muisisan kamachipar pokeritakeh. Sirkunsisyon katokanya haskiwa. han pokerita kisti, hanis circuncisión katok kaspa ukamawa, ukampis kititek circuncisión han katok kasin kamachiriham sarnakani ukaha, circuncisión lurawi katokerit untataniwa, hanisay ukalurawi katokpan. Kamachir haisir hake hanisay hanchipan circuncisión lurawi katokpan. Kititik kamachini kasina, circuncisión lurawi katokkasin sahan pokkan ukarok taripaniwa. Ukampis judío hake itsanya haniw patha chuyma kiña pahakiti. Circuncisión katokanyas haniw hanchin circuncisión katokanya kikiti. Anukasti chikpach judío hake inyak taki chuymampi iaw sanyawa. Circuncisión katokanyasti chuymata anyapawa. Ukasti haniw kunakamachit sahut kiti. Hanukasti ahayutwa huti. Kititeh ukamaki ukah diosampi katokatawa.

0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Mateo, tunka kimsa nir halja. Jesús ag ukapachpa uru utat mistusin otalakan kontasin. Walja hakinakan tan taptani pansti, Jesús ag maboter mantasin ukan kontasin. Hakinakasti kota tiaru ki ukiparabhan, ukatsti Jesús ag untasi winak tuke walja yaticha winak yatichana. Hupanakarok sarakinua.
2: Maya puchir hake upawir mistuna. Paukasinsti, maya kipatak taki hak aru purina. Ukatsti hamach inaka uhutasin paltapi waihana. Maya kipatasti, kalara rau haru purirakina. Kaukantek lakak huk aki ikan ukau haru. Uka hatasti, huk alak anita plaiko hank aki umistunina. Inti lupt anipansti, Harsu ayahanwa, hansuma sepinita plaikusti, wainsu ayahanwa. Yakip hatasti, chapinak taipiru purina. Chapinakas